opo sarang grong ekarium mas ope tata komobo vimus eti kondrebung stray def stray vi no sa frede gado na vi fesimam heri libi tena dede vi za feti gi sranang.

0: Ja, een laatste juru. Ik kan dit ook toe. Naar een juru pewomik. De luisteraars geniet. Ook toe. Bika, wie abon brada Jason naar studio. Brada Robby, als een stelling voor dadelijk even. En we even, want ik denk dat je ook iemand mooi je taki in Abakadina dit zo. We draaien een petit poko kaba. Voor suite aan Jesse. En meer en tak wang. Sanang poko. Sonora Panamarera. Ustaptak in ating. De man ben konja son aptata konre. Iba wantu sanang band sanbe play. Mooi poko. En de man ben ap tekst. Echt bos kopu in den poko. Dus meer en tak dis na wang wens. Dan wo draaien poko dat bagade. Hou later in a studio. Maar nou voor zo go in a diepte voor atori na watak. Maar de Robby Odi meka bar kondre Odi en dan we go in a in ataki ai. U aki u kakao yesi want want to san otaki san sole isi sma kan. Tek afrontu ma den kalobentu wo luku sot se ide. Maar de Robby takan a kondre.
1: Che, mi lobi sa, mi lobi brada. Grand Odi ina tide a momenti fa daka. So lek fa usabi etuada. San kojo nanga ajuba etrusu leki manga pa. Da wi leki pitani we waka nanga lespeki na dembaka. Mi wanju wan bosi. Mi wanju wan brasa. A win spode. A win spe nanga faude. Mi nyofi nyofi kwa mi e baru wan lespe chodi. Che tena ubun jojo ubun kara. Sabi taki wina brada wina sisa fu wama nanga wampa. Akumba tei e soru no taki ano defu strei. Talanga one day wala mala usat napse yanga sei. Fushi atru ina blaka brudu. Te u hankra tou stotu nafa. Ini ala lespeki gomiti agra yeye. Sawe kara keduan man keduan po. Wala. Dishi. Komota busi. Noso watra. Tapu. Noso gron po tenapuja. Migu grani alafa. Mekia daka, wakabun jiwala mala, tena ubun jojo, ubun kra. Nanga ala den trawang diwe karu bigisma. Krantangi mi lobi brada.
0: Uwe, mifire taki, apakadina diso, taka defano udu fu konta puan pisi, pe unumunek. Uwe a blaka mubasma, nek fota kenso. Tamare, umuna son, a son de inui. Da isha wan pis kon pe itaki atru sawe ab inwi santra wan sukufu pour nou anu of pour in usabi ma usab taki asante nadeya na funu ma sole isi dan in awaka da we si taki we stotu sole isi dan a unsrefi bika we horusre sole isi tap afstand taki wortu taki unoma vergeef ala de sandat sumoro. Peyu eshi abidjin taki. Oka yepu srefi fu mek. A progressi in. Wakamitu srefi. Brasau srefi. Mek a krakti sande inwi. Ufiren tak unkan tjentje agron tap. Umandat usat taki. Ukan en uman. A pardon. Sanatori dat brada. Jime.
1: Weishi mi brada. Idoro wan prins paritori. Wan prespari marchi sang teyu aksi mi o fameshi apis dizi da mizaptak alazani sa yeshi sei wan tachi musbidina yo sofosi bika den tachi chencha gron tapu bidina iserefi
0: naso
1: bika si afosi wan di saka wakaja ini masanga na gron tapu Embede afosi wan, di meki alasan konsoti de nadaka. Mana so mek so kontan so, mi barada misa. Iji, te yu esribi. Den bigis mataki yu nosap, yu nosap say hat ai. Bika yu esribi. Ma te ye duleki esribi. Te ye duleki esribi. Da da yu bika ye kori serefi. Ma noya so di mi nyofi nyofi kwami tenapuja. Da alobi sa di drape baka garasi e seti wisteng minanga yubrala fumeki den trawandi da oso kandama de kahaikawi megen grani megen teri megen respeki maso serefi me begen kuse me begen kafra me begen pardon sonteng den teng di wili babaka afasi fa u libango serefi sontelek maka Mati demi lobi sa, tena yu bun jojo, yu bun kra. Pardon, wantro moro, kuse kafra. Fu alasani di ben pratu nu. Mati dena daka, tapa timpasi saude. Meku brasa makandra, meku jire speki fu futu komite ede. So dati wikango moro fara, awinsi po ude. Uka opo widuma fraga. Iji, a pardon, a kuse. A kafra, a che, pramisi, na wantaki fu visu serefi ina tru. Fu ka opo tenapu, fu ka kaloktu, fri viserefi, bikasi we trochitori, sa une arki sa we taki, bikasi utaki a tru sa brokolusu. Tru sa brokolusu. Da yu nom taki sa ye du. Ma yu mu du sa ye taki.
0: Eto wale isi.
1: Wantro moro. Yu nom taki sa ye du. Ma yu mu du sa ye taki. Bikasi na te yu skrifi. Dans ma o le isi. Ma yu no kambigi le isi. Da yu no skrifi. Wantro moro ala den barada anga den sa. Efu arki a wortu brada nanga wortu sa. Che. Efu teka wortu fu eksempre ma. Te mi drai luku da mi taki ma. Dana alasani sa wa mamu su de fu de wa mama. Wa mama inoka apu wambu mama. Nanga wa mama dinobu. Wa mama. Da we go baka. Na ala afusi mama di saka. Waka jagron tapu ina masanga. So tu papa. You can tell me no boom. So tu mama. You can tell me no boom. Mine go nanga no wansma. Ini krutu fa pisi dizi. Ma me aksiden fu goinu serefi tena rutu. Da tidena daka tewe luku un serefi. Da we sorfinga taki apadat no bun bikasi na sososo. Amadat no bun bikasi na sososo. Ma che. Ala den bruya. Ala den siribi. Ala den visi. Ala den karkon san wi de ini. E me ki so kontan so ti de. Ma a tru. To go na rutu. Da na misi. I mus fushi a strukturu. A strukturu fu leti. A strukturu fu sabi. E je mi brada nanga samino kong jaf ti de. Nanga brada sa gima okasi. Fu kontaki noso fu konsor finga. Ma na den feifi finga. E tiara nen fu anu. Na den feifi finga. E tiara nen fu anu. Sondro wan fu den. Yu no man taki ya wan anu.
0: En dat even bedoel je, je kon dat ik de vijf vingers aan uw abi. Je begint aan het begin door in dat je en dan op je vinger de karren pink. Maar dan sana abdoi fu tak mek ama kontro wan kofu. Sanka mancheri fu mek wan kofu.
1: So leki mina wangoin den taki fu trawan.
0: No, no, we horen je serifi.
1: Mego ini taki fu apokai san eler take egi tongo. Ma atongo dekaba en atongo satande. Mana soso teyu wani fu abi asabi fa tongo da yo waka gomite. Ma atongo dekaba. Ishi den bigis mataki tufinga no e drink barafu. Na wanf de odo baka diden sma koti. Ma de odo diden bigis ma be koti na pisten dati. Anobe koti fu chaparati. Abe koti fu opo ai anga balansi teki presi. Bikasi abe de wan fasi fu tak nanga makandra. Pe ef you no de. Noso ino hanga yu fraga. Ano man kai ede. Ino man verstaan ef ino darape.
0: Afraga pisi, madaf. So leisi dan, lek fau sabi wala mala konunga. Ala so differenti roko tapa gron tapu diso. Ma ef afraga no opo ete jiwan. Se de afraga dat kande no opo en fa akamek afraga dat kon opo na.
1: Aso mi brada, ete wan tromoro mite napu jagi mi kwa mi. Futra wan, mi no sabi, ma eke fa apasana mi. Dan efi drai luku yu srefi, da yu aksi pramisi. Yu aksi pardon, yu teri yu srefi, da yu gi abasi ini yu, a okasi, fu asori yu, da anamisi, dati yu sa konta pa pasipe imude. Bikasi sa umora u ede, taki anana, akoten libiji sense srede. Dat na fasi fami e jemi brala.
0: Abasi in you. En wala mala ababasi in we. Dat wanta ki fudoron da penda solisim ap. Wan sot fasi faye shan libi. A fasi faye tek ten. Takange srefi. Isoleri srefi. Saye nyan. Nan asumaye miti. Tek prakseri. Ala desandati. Alama abe eji fasi. Ma pe yeshi a. A gemeenschappelijk sani kan kon taki ukan. Kon bakata papis. Penem bigis mafunu. Be draai a grontapu lek fa abem set kon. Wando weshi taki grontapu so taki. A bruya ma. Terlek weshi tak ano bruya. Na wasani samusu psa fu kon iwan traten. Fa yeshi apis dati.
1: Barada, angala le speki.
0: Naso? Na wataki wetaki.
1: Dei demoro dei. Ma, che. Fugona eksempre fu a feifi finga. E fu abiji doi taki en na a anu. A koren serevi. E fini wan finga. Taki ena anu akoren serefi. Bikasi aneng. Te yu ekari wa anu. Na feifi finga. Da te den feifi finga. Da bondru kona wang. Da yekare wang kofu. En te wans manaki wang klap. Ano hati so. Lek te wans manaki wang kofu. Da tuan taki akrakti. Sang akofu abi. No one trasani no ka abeng. So so te de maktika wan. Dan te de maktika wan. Da wan makti ekon. Eke wan eksempre sande ina libi makandra. Mi brada fayut nabja. Teme arki faye taki. Fayu tongo e lolo lek botro. Dan eidumi bon. Fa muiti sa yemek fu yuzei. dan minom kosuku fukos don tap yu sturu. Bikasi leki fa yu abi yu sturu. So serefi sonte mi abi mim sturu. Mam dimine luku na fasi. Dimine shimi serefi eke fami mi shimi serefi tapapasi. Meki mo apten fu luku yu. Dami ai sa kombiki tap yu. En da sang de naki poti ina rutu funu na basha. Nanga sara futori. Pe temi wani. Da min pur yu fosi. Fu mi kons don. Ma minoman. Meki presi gi misrefi. Fu minanga yu kons don. Ma dati na. Chimoro di pitori. Sami wan takti de. Na fu mit. Mi brada nanga misa. A win spedende. Fu meki den firi. Fu futu komiti ede. Taki mama bere di tai unu meki aseki wala mala meki firi taki uno de leke faden shi unu ma meku luku moro fara da wo shipo de makandra taki atai hori de kadusa de wani mousa tai hori a pis dizi forstamelek fa you one forstameng mate igoina yeye fasi dana one fasi no mo ikanshing one fasi no mo ikanshing dem barada funu dem biji wang dem bob mali nanga ala den tracing imang den kotenju wan fasi taki a winsi peide. So langa yu blaka yu wiri tranga. Sabi taki yu komotona son opokondre. De karen akimbulana tidena daka meyere wa Afrika. Dat wan taki. Efu yu na dati. Ikandu sei wani. Insrana tongo den singen. Mamana siribi krozi. Sontan etap dede. Ma etapu jeng. Ma teyu sa waka lontu. Ikandu se ewani. Isa musu fukona dem. Dat no wan dipi yeye bigis matori. Fa mi e jeng wan tromoro.
2: Westem. Wedan wo. Mek wan musikale break even. Fu. Mek den woord tous aan taki, want me kan verstaan dat bepaalde woord tous aan fadong. Zo man voel nu, moes, nu ku, sana abodoi van man, dat wan taki, na wan reden voel nu ku, fa je onderzoek a tongo voel nu, want asana tongo voel nu dipi. Dat meki sabi rutu bijen aan wan tu jong man om min di brada robi, fu teyi den taki, a tongo fu nu, den bigis ma fit fu set wan tongo ju nu taku ben kan verstou schrijf. Ano nanga woord tu wa wang, ma nanga energy ala den san dat somoro. Dus mi breiti taki, a tongo sa we tak so sa ulopso, de wan sa e firen in a vibrati, e fu firi belkon na studio, u kan belkon, e fi wan prat wan boskopu, want na taki u we takan o schrijfi. Bete sofara, da wo potwang, pokufu, suite ayesi na baga dat we kombaka luisteras. Tani for now.

0: Ja, luisteraars. Uchiaru gobaka inateng. En dan mo actie alo mi brana. Ja, meka jim wampching enlightenment zeide alo bapoko disso. Kande nangandati dan ukan si taksanang. Sande inwa ontwikkelingsfasun ungo inwa traseisun. Ma we prata lobby vanaf jazz om te snap taka station disi alasi de arki. Brada Robi. Ai, poco disen duang ai.
1: Che mi brada. Fudi mi aiko fadon tapa poco di. Asingi kontakanga mikra mi jojo da afiri aboskopu sa mi abi tapa fos presi gi mi serefi. Taki blessi nanga lobby gomiti dembarala son tensa dis doma kandra fu papira apistori disi sawe karapoku afiri sade abi ja apisi pede fada doti diwe kar mama seranang nanga lobby dembarala skrifa poku nanga de hersili dempoteng. Da aboskopu dat abara kona mi, misref konfiri taki. Ef yu doi sturu, isturu peyes don peye firi sref a oso. Teis don ikande yu srefi. I da oso ala sani di delon tu yu, na lek yu, degi yu, fu yu, nanga yu. Dan inas a fasi dati den brada skrifa poku, singa poku trowe. Da mi, efi aksi mi, da grani, son ten trawan detu. Ma efi aksi mi, da grani nanga lespeki, sa meji den brada dizi. Da kondre nomor wang, asingi dizi, na alam manteng, skorop ching, baby, grandma, alasma, fu akondre dati musu e trochi apoku disi makandra de wang dan tru ayeye sa opote napuji inwa uma inwa man bikasi kande mi e yere sa mi wan yere ma sonte wan tra wang e yere wan tra ma wansani napa fesi di alabara nanga sa ef akondre dati na yu nomru wang pe yu kumbatei hankara. Pe duf de waka, de wansa waka efesi. Prani. Dache konino de. Ma ete me libe in u anu. Gimi. Asade akondre poku. Diwekar in wan tratongo afolox lit. Dat so dipi. Ade gimi, mi brala.
0: Wow.